Jalur Musik dan Informasi 107,2 MHz. Selamat pagi, hardang ya di luar sana. Halo semuanya. Pakaian ya, insya Allah hari ini langsung kering, sering gak bu ya. Oke, di teman-teman bangga tentu saja dari jam 10 hingga jam 2 siang. Sudah siapkan teman-teman yang asyik dan menarik tentu saja untuk teman-teman di hari ini. Oke, gimana udah masak apa hari ini dari daging kurban? Ada yang bilang serundeng mungkin ya. Oke, atau digoreng aja, diempal gitu ya. Kayak apapun yang dipilih gitu ya untuk pakai daging kurban ya, semoga saja bisa membuat kita lebih bersyukur gitu ya. Penuh rasa syukur untuk tahun ini bisa menikmati kembali perayaan Hari Raya Idul Adha. Oke, langsung kita ke teman berikutnya aja kalau gitu yang udah siap banget diputar nyanyian rindu versi Fildan.

Okay, kira pengguna Tuhan Devita Alfia terlalu sadis yang sudah diputar ya. Selamat siang untuk kira pengguna Tuhan yang baru bergabung dengan Lida. Kali ini Lida akan hadirkan informasi terkini dari Pemkot Madiun yang saat ini mulai memacu perputaran ekonomi daerah menjelang semester 2 2026. Jadi berbagai event besar hingga pengembangan konsep wisata baru disiapkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kota Pendekar. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan strategi tersebut dibahas bersama Susi Wiono Mugerso dalam pertemuan terkait arah penguatan ekonomi daerah. Jadi menurut Bagus nih, kerabat moderato, pemerintah pusat turut menyampaikan sejumlah kebijakan stimulus ekonomi nasional yang bakal digulirkan pada semester 2 tahun ini. Salah satu yang dipacu adalah rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Madiun dan berbagai event yang diproyeksikan mampu meningkatkan perputaran uang di masyarakat. Karena itu, Pemkot diminta memaksimalkan seluruh agenda kegiatan agar berdampak langsung terhadap pelaku usaha lokal, UMKM hingga sektor jasa. Selain event nih, kerabat moderato, Pemkot juga mulai menyiapkan konsep baru pengembangan sektor wisata. Bagus menyebut arah pembangunan wisata ke depan akan difokuskan kepada konsep wisata beridentitas yang mampu menjadi ciri khas Kota Madiun sekaligus memperkuat daya tarik wisata gitu. Jadi konsep tersebut diharapkan menciptakan pusat-pusat keramaian baru yang berdampak langsung terhadap sektor pariwisata dan UMKM. Jadi menurutnya kuartal 2 menjadi momentum penting karena berbagai aktivitas ekonomi mulai bergerak bersamaan dengan berbagai kebijakan stimulus dari pemerintah pusat juga. Oke deh, kita dukung terus ya program-program yang ada di Kota Madiun tentu saja. Oke, kita ke tembang berikutnya kalau gitu, yang sudah siap banget milik Putri Bahar. Udah putus, jangan cemburu.

0: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Power Geng, push!
2: Ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco drink
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Max Sikul baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu, sorry ya kemarin.
6: So sweet, first date jadi fresh date, thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta dan Fresh Max Sikul baru, bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Abang?
1: Oh iya, Abang lupa.
2: Moderato.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka.

0: rasa.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tejus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tejus lemon, Tejus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
2: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es Tejus, Bang.
3: Tejus!
2: Seger. Satu lagi ya, Bang, es Tejusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
4: Dari Winston.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ada punya informasi berikutnya yang akan Lidah hadirkan nih terkait dengan libur panjang Idul Adha tahun ini yang mendorong lonjakan arus kendaraan di ruas tol wilayah Madiun. Jadi selama 2 hari 26-27 Mei tercatat sebanyak 9.435 kendaraan melintasi gerbang tol Madiun Kerabat Merato. Direktur Utama PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri Ari Irianto mengatakan jumlah tersebut meningkat 17,98% dibandingkan kondisi lalu lintas normal pada hari biasa. Menurut Ari, peningkatan volume kendaraan menjadi indikator tingginya mobilitas masyarakat selama momentum libur Idul Adha. Madiun dan wilayah sekitarnya menjadi salah satu tujuan perjalanan masyarakat selama akhir pekan panjang tersebut. Untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas, PT JNK melakukan optimalisasi layanan operasional di seluruh titik pelayanan dan kesiapan gardu transaksi. Kemudian ada juga petugas lapangan hingga sistem operasional dipastikan berjalan maksimal selama periode libur. Selain itu, kerabat moderator, petugas tambahan juga disiagakan ya di sejumlah gerbang tol untuk mengantisipasi antrean kendaraan yang berpotensi menjadi hal-hal yang bisa menghambat gitu ya, agar tetap lancar. Nah, kemudian PT JNK ini tentu saja memastikan perjalanan pengguna jalan tetap aman dan nyaman. Oke, kerabat Merato, gimana? Apakah kemarin juga sudah memanfaatkan waktu cuti bersamanya untuk pergi bersama dengan keluarga atau memilih di rumah aja? Seperti Lidah di rumah aja gitu ya. Oke, tetap bahagia, tetap happy. Dan siang hari ini sudah setengah 12 nih, ternyata gak terasa banget saat Anda juga bisa menikmati makan siang. Mau makan apa hari ini? Apakah menunya akan tetap sama? Ataukah mau cari mie ayam aja? Atau rujak? Anda mau menikmati gado-gado? Waduh, enak banget ya kayaknya. Oke, tapi sembari menikmati apapun yang Anda santap atau yang Anda rencanakan gitu, yang ada di depan meja mungkin yang sudah ada, ada secangkir kopi hitam mungkin bisa menemani Anda. Ada teman-teman yang hadir. Ini dia Milk Rosa Amelia, Janji Abang.

0: bertobatlah, wahai manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, taubatlah atau beristighfar kepada Allah, karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zap, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
10: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
10: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
10: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
10: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
10: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
11: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Ayan. Yan, sis.
1: Heo! Mahindi ko eh!
2: Eh, kulo makami maano.
1: Oh, tangi turu. Mabi susu mano, mabi susu mano. Sekono kuwi ya, panggilan mo kek.
2: Yo, kan nga gantang bu, mau kan yo susunya uwe sesak kendaraan lantai.
1: Gantang terus, kalau leh weh. Gue yo, gue legal yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, gak mau makane. Cuma susu-susu weh toh.
1: Nandur sawit kan lho, po. Melu-melu trading apa, melu staf khusus presiden kan lho, yo genah.
2: Gini, gue kan jorati tau, gue bian gini hobi nih manu. Masa nesu-nesu, si tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak apa tuh, bang? Gue juga nunggu lo. Terus tau tuh gak no, manukku menang. Engkau tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis ya.
1: Tenang, Bora.
2: Mis, malam sih. Nah, mana aku mulai jawab no susu ya.
1: Susunya seoke.
2: Oke. Okay.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. No. Duitnya sisan mbok kumbah.
1: Ya, ya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
0: Hai.
1: Hai.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

tajamnya karang dan bersambung dengan lagu milik dari Lala Atila Tanpa Hubungannya. Dan tebuah tembang ini sekaligus menuntaskan hari ini Lida menemani kerabat moderato di Galeri Dangdut untuk Jumat 29 Mei 2026. Selama sini nanti akan ada tembang-tembang baru Indonesia Espresso, jadi terus bergabung di jalur musik dan informasi 107,2 Moderat FM Madiun, semakin mempesona.

Sagittarius 107,2 Morata FM. Kerabat moderator, rekomendasi teman keren kembali hadir untukmu dalam Star News. Kali ini ada Die Die, karya luar biasa yang diluncurkan oleh Shakira dan Burna Boy. Shakira resmi meluncurkan Die Die yang terpilih sebagai single resmi untuk ajang olahraga 2026 FIFA World Cup. Penyanyi asal Kolombia itu menggandeng musisi Burna Boy untuk menghadirkan sebuah single tema turnamen sepak bola yang penuh dengan energi global. Kehadiran karya terbaru ini sekaligus menambah daftar panjang kontribusi ikonik dirinya dalam sejarah tembang tema panggung Piala Dunia. Alright, kerabat moderator, yang jelas tembangnya ada di program Espresso ya. Tapi untuk cuplikannya bisa dinikmati sekarang juga.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Baik, kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore, sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian satu pack berhadiah satu buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bertobatlah wahai manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, taubatlah atau beristighfar kepada Allah, karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Darius 107,2 Monreto FM. Kerabat moderator, rekomendasi teman keren kembali hadir untukmu dalam Star News. Kali ini ada Die Die, karya luar biasa yang diluncurkan oleh Shakira dan Burna Boy. Shakira resmi meluncurkan Die Die yang terpilih sebagai single resmi untuk ajang olahraga 2026 FIFA World Cup. Penyanyi asal Kolombia itu menggandeng musisi Burna Boy untuk menghadirkan sebuah single tema turnamen sepak bola yang penuh dengan energi global. Kehadiran karya terbaru ini sekaligus menambah daftar panjang kontribusi ikonik dirinya dalam sejarah tembang tema panggung Piala Dunia. Alright, kerabat moderator, yang jelas tembangnya ada di program Expresso ya. Tapi untuk cuplikannya bisa dinikmati sekarang juga.

0: 모두 라디오.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
5: Power Gang Push.
1: Jo, ayo dong, ya. Wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow.
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
6: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
6: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
6: Choco drink
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak Old Money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
8: Hai.
9: Hai.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak Old Money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
10: Ada yang

0: Sekelas minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka.

0: Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Mitos atau ke fakta?
1: Ibu hamil dilarang makan daging kambing. Itu mitos. Faktanya, ibu hamil boleh mengonsumsi daging kambing asalkan dimasak hingga matang sempurna dan tidak berlebihan. Daging kaya akan protein dan zat besi yang baik untuk ibu dan janin.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Bertobatlah, wahai manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, taubatlah atau beristighfar kepada Allah, karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, kerabat moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore, sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat moderato. Pria berkelas, minum kopi Bintang 5. Kelas!

0: Moderata FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat moderato, salah satu penyakit yang sering dialami oleh banyak orang adalah sakit kepala. Penyakit yang satu ini biasanya disebabkan oleh kurang tidur, stres, dehidrasi, sampai terlalu lama menatap layar. Orang cenderung memilih obat sakit kepala untuk mengatasinya. Namun, ternyata sakit kepala bisa disembuhkan melalui meminum air rebusan alami. Dilansir dari situs Artful Tea dan juga Headline, berikut rebusan air yang dapat meringankan sakit kepala. Air rebusan cengkeh. Cengkeh merupakan rempah yang memiliki aroma kuat dan sering digunakan dalam minuman herbal. Kandungan alami dalam cengkeh dipercaya memiliki efek pereda nyeri sehingga dapat membantu mengurangi sakit kepala. Selain membantu meredakan nyeri, cengkeh juga memiliki sifat antimikroba yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Minuman ini cocok dikonsumsi saat tubuh merasa tidak fit atau mulai kelelahan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mitos atau fakta?
1: Ibu hamil dilarang makan daging kambing. Itu mitos. Faktanya, ibu hamil boleh mengonsumsi daging kambing asalkan dimasak hingga matang sempurna dan tidak berlebihan. Daging kaya akan protein dan zat besi yang baik untuk ibu dan janin.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderato FM.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
3: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, "SMA kelas berapa sekarang?" Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: ayo mas.
1: Tetep legowo. Tetep wong anake ora duwe gur kalah ya.
0: Iki kabeh pilihane wong tuaku.
1: Omong karo

0: kuwi sing dumek kudu
1: rembone. Yo dumek aku.
0: Oh, piye to sampean iki?
2: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
3: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
4: Kebobolan? Mens tahu?
3: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
4: Velpo?
3: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
4: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
3: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
4: seperti kita-kita.
3: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
5: Hai kerabat moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!
8: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
9: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
8: Oh, bisa sesuai budget ya?
9: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
8: Oke, let's go.
9: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Arep latihan malah ngonten. Sing penting kamera standby ya, kamera ya. Oke. Okay. Yuk latihannya yuk.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut, cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan, mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Moderato. Moderato.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
1: Power geng, push.
2: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya.

0: karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mampir lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
4: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
4: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
4: I call you later, bye.
3: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
4: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
4: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
4: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
3: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: This is 107.2.

0: kebaikan menjaga amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga amanah, maka Allah akan melindunginya dari berbagai musibah dan keburukan, serta Allah akan memberinya kemudahan dalam segala urusannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2744.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Eh, tapi Jo, kamu
6: Pakainya gampang banget, tinggal.

0: Well, shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: This is 107.2. Moderato!
1: Moderato FM dengan insert kesehatan.
2: Kerabat Moderato, saat tubuh kekurangan nutrisi, suplemen vitamin dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, konsumsi vitamin secara berlebihan juga berisiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Dilansir dari berbagai sumber, berikut bahaya minum vitamin secara berlebihan. Interaksi obat. Menurut laman Health, mengkonsumsi suplemen dalam dosis tinggi dapat mempengaruhi cara tubuh menyerap obat resep yang sedang dikonsumsi. Misalnya, vitamin K dapat mengurangi efektivitas pengencer darah seperti warfarin, sehingga meningkatkan risiko pembekuan darah yang berpotensi menyebabkan serangan jantung atau stroke. Begitu pula, vitamin C dan E dapat berinteraksi dengan pengobatan kanker, sehingga penting berkonsultasi dengan tim medis sebelum menambahkan suplemen.